Wananyali, tukiwafagia siyafu. Daraja, moja moja, tatu mbiliha. Utunzi wake, okotino bat. Fagia nasi.

wale wananyali tukiwafagia siafu daraja moja moja tatu mbili ha utunzi wake okotino bats fagia na

Wananyali, tukiwafagia CF. Daraja, moja moja, tatu mbiliha, utunzi wake, Okoti no bats, fagia nasi.

wale wale wananyali tukiwafagia siafu daraja moja moja tatu mbili ha utunzi wake okotino bats fagia nasi.